0: kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Sheikh Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
2: Akan melakukan kunjungan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Sheikh Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
4: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
3: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
4: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
3: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
5: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan

0: hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
1: Dalam kunjungan ini
0: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
1: bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
3: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Didi Loli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, lihatnya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Didi Loli.
1: Adalah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang

keras dari Dembele. Pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.

0: tuh bagi masyarakat. Kenapa kemudian masyarakat menjadi tidak percaya? Karena masyarakat khawatir ketika menaruh uangnya di bank, nah kemudian uang mereka dapat lenyap gitu ketika banknya ditutup ataupun banknya mengalami permasalahan begitu. Nah, semangat inilah yang kemudian dilihat oleh pemerintah kemudian untuk melakukan perpanjangan tangannya begitu untuk menjaga rasa aman dari masyarakat sehingga kepercayaan nasabah, kepercayaan masyarakat itu dapat kembali begitu. Karena sebagaimana kita ketahui kalau misalnya industri perbankan ini kan industri yang sangat berkorelasi begitu dengan industri-industri lain, salah satunya dengan sektor real, dengan industri manufaktur dan sebagainya, yang kemudian apabila industri perbankannya bermasalah maka secara tidak langsung akan melakukan efek domino yang kemudian masyarakat begitu, kurang lebih Bang Amar. Nah, kemudian menarik lagi nih kata Bang Amar nih, kalau ternyata kita punya tabungannya lebih dari 2 miliar begitu dan kita juga punya di beberapa rekening itu, apakah tetap dijamin? Nah, sepanjang setiap nasabah perbank itu maksimalnya 2 miliar itu akan tetap dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi kriteria-kriteria tertentu begitu Bang Amar.
1: Oh, ada kriteria tertentunya?
0: Ada ya? Tentu Bang Amar, ada.
1: Ya mungkin betul. Boleh Bang dijelasin mungkin kriteria seperti apa ini biar juga diketahui oleh masyarakat ya, supaya mungkin tidak menyimpan lebih dari 2 miliar ya, karena betul. Tentunya ini menjadi resiko juga ini buat itu, buat buat masyarakat tentunya.
0: Betul sekali. Nah, ketika misalnya kita berbicara apa nih kira-kira ketentuannya supaya rekening kita kemudian ketika banknya bermasalah, banknya mengalami pencabutan izin usaha oleh OJK itu tetap dijamin oleh LPS. Jadi ada syarat yang kita kenal dengan istilah 3T Bang Amar. 3T itu yang pertama adalah tercatat di pembukuannya bank. Nah, tercatat ini artinya ketika kita melakukan setoran, kemudian kita melakukan penarikan, semua transaksinya dapat tercatat di pembukuannya bank. Nah, kemudian mungkin nanti masyarakat akan banyak bertanya nih, nah kalau misalnya banknya sekarang udah banyak yang menggunakan mekanisme digital gitu, apakah kita harus tetap melakukan pencetakan buku atau dan sebagainya gitu kan? Nah, pendengar ini tidak perlu khawatir, jadi misalnya sekarang menggunakan mekanisme bank digital, sepanjang seluruh transaksi yang dilakukan itu tercatat, baik itu melalui mobile banking begitu yang diinstal di HP masing-masing pendengar, nah itu dapat dikategorikan sebagai kategori tercatat begitu. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu tingkat bunga yang diterima oleh nasabah tidak melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh LPS begitu Bang Amar. Nah, kemudian yang ketiga, nasabah ini tidak boleh terindikasi melakukan fraud atau tindak pidana yang menyebabkan bank tersebut mengalami permasalahan begitu. Begitu Bang Amar kira-kira.
1: Oh, ini kalau terkait fraud panjang ini ya.
0: Panjang betul sekali.
1: Iya, karena memang juga di berita sendiri memang kalau kita baca berita sendiri memang fraud itu tidak hanya dilakukan mungkin oleh pegawai bank juga, tapi betul. dari masyarakat juga ada ya.
0: Betul sekali.
1: Ini seperti misalnya mereka mencuri QR code Kris buat mencolong tabungan orang ini. Tabungan berarti orang. Ini juga salah satu masuk fraud juga ya berarti ya.
0: Salah satu masuk fraud.
1: Oke, okay, baik. Ini kita balik lagi, ini kan tadi di awal ini saya sebutkan judul kita untuk judul kita ini kan peran dan fungsi LPS pasca amandemen UU P2SK. Nah, ini saya ke Mas Aditya mungkin karena sudah ada amandemen terbaru ya dari UU P2SK ini juga tentunya ada kaitannya nih dengan tugas LPS. Mungkin boleh dijabarkan Bang, perubahan apa aja nih Bang yang ada di undang-undang tersebut nih Bang?
2: Baik Bang Amar, jadi betul sesuai dengan yang Bang Amar sebutkan bahwa undang-undang P2SK ini baru saja diamandemen. Mungkin tepatnya di tanggal 17 Juni 2026 kemarin, Parlemen sudah menyetujui dan mengubah yang tadinya dan menetapkan yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timelinenya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun. Namun perubahannya cukup signifikan Bang Amar dan juga pendengar Pro RRI 1. Di mana salah satunya yang paling berpengaruh atau memiliki perubahan fungsi yaitu di LPS. Tadi kalau sempat disebutkan LPS memiliki 5 fungsi gitu ya secara garis besar. Namun untuk fungsi yang kelima ini diubah di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Tadinya LPS dalam konteks penjaminan polis asuransi, LPS hanya melakukan penyelesaian dan penanganan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi yang dicabut izin usaha oleh OJK. Artinya ketika perusahaan asuransi mungkin bahasa mudahnya bangkrut seperti itu, LPS yang menjamin polis dari pemegang polis asuransi. Namun di undang-undang yang baru, di amandemen Undang-Undang 4 Tahun 2026 ini diubah, yang tadinya LPS hanya bertugas untuk melakukan penyelesaian atau penanganan perusahaan yang sudah dicabut izin usaha, tapi LPS saat ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyehatan atau penyelamatan, seperti itu Bang. Jadi bisa dibilang ini cukup signifikan perubahannya, karena sebelumnya LPS hanya bertindak sebagai juru bayar, seperti itu ya, untuk penjaminan polis asuransi. Namun saat ini LPS memiliki keterlibatan dan juga kontribusi yang cukup besar untuk bisa melakukan penyelamatan apabila ada perusahaan asuransi yang bermasalah, seperti itu Bang.
1: Baik ya, dan ini mungkin sebelum lanjut kita juga tetap undang kembali nih pendengar dan juga pemirsa kita, mungkin bisa bergabung di 0651-44336 dan juga di 0852-8285-4445. Dan tentunya juga sebenarnya mungkin mana tahu pendengar ya, apabila Anda punya pertanyaan atau juga kekhawatiran seperti mungkin yang berita yang sudah sering kita baca mungkin ya Mas ya, ini sebenarnya nabung di bank itu aman atau tidak nih? Karena berita-berita juga sudah ada kan, misalnya mungkin beberapa nasabah ini mengeluhkan rekening mereka berkurang secara drastis gitu, ataupun juga yang paling heboh ini ya, beberapa bulan yang lalu nih saya baca kasusnya di BNI di cabang Sumatera Utara Silpa yang penggelapan uang jemaah itu loh. Itu juga, jadi kan maksudnya ini juga menjadi kekhawatiran dari masyarakat ya, sebenarnya menabung di bank ini aman atau gak nih, karena udah ada kasus seperti ini jadi takut gitu. Itu gimana nih, saya pasti ke Mas Dipo nih Pak ya. Ah, tapi Mas Dipo kayaknya kita tunda dulu ya, kita pending dulu mungkin jawabannya. Kita coba berkomunikasi dulu dengan pendengar kita yang sudah bersama kita lewat line telepon ya di 0651-44336. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Kak Sandra ya.
3: Iya benar.
1: Apa kabar nih Kak di pagi hari ini?
3: Baik, semangat ya.
1: Iya, kalau gak semangat nah. Kalau gak semangat nanti loyo dong kita pagi ini ya Kak Sandra.
3: Itu terpanggil semangat gitu kan.
1: Baik, ya. Silakan Kak Sandra, mungkin ada pertanyaan. Oke, mau ditujukan ke
3: Bapak Aditya ya. Saya kan mau nanya ini aja, mungkin kejadiannya udah lama sih ya, sebelum ke Bank Syariah dulu BRI ya namanya kah? Sekarang kan BSI gitu. Terus mungkin saya ketinggalan apa ya, informasi atau apa gitu, karena saya di luar. Terus waktu saya balik ke sini tuh uang saya tuh nggak bisa narik lagi. Saya lapor ke Bank BSI Syariah gitu. Sementara saya rekening saya tuh kan belum ke syariah gitu, karena udah habis masa deadline-nya kata mereka itu, uang saya tuh beasiswa tuh nggak bisa ambil lagi gitu. Nah, apa itu udah berfungsi saat itu apa jaminan apa namanya tadi JPS apa?
2: Ya, penjaminan simpanan. Kak Sandra.
3: Kan saya udah lapor gitu, udah bawa rekening saya tuh ke Bank BSI yang di Jalan Mutia itu ya, yang pusatnya gitu kan. Terus uang saya tuh nggak bisa ambil lagi. Pas saya bilang kan mau ke Medan nih, boleh saya ambil. Oh nggak ada lagi katanya, udah diblokir katanya gini. Berarti berapa orang kami kan nggak bisa ambil lagi, sampai detik ini nggak bisa ambil gitu loh. Itu kita gimana, uang tuh kemana ya, ditarik lagi negara gitu atau gimana tuh? Mohon dong dijelasin kalau memang apa tuh terjamin juga oleh lembaga bapak-bapak ini gitu. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga bapak-bapak ini ya. Iya, baik, terima kasih ya. Kak Sandra ya, mungkin boleh ke Mas Aditya dulu boleh ya?
2: Boleh, terima kasih Bang. Mungkin juga kami mengucapkan terima kasih ke Kak Sandra sudah menelpon dan juga menyampaikan pertanyaan. Tadi kami catat terkait dengan permasalahan uang yang tidak bisa diambil pada salah satu bank, seperti itu. Apakah ini masuk ke dalam skema penjaminan simpanan? Ini pertanyaannya luar biasa dan bagus sekali Bang Amar. Jadi kami juga ingin menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan mekanisme penjaminan simpanan. Jadi mekanisme penjaminan simpanan ini itu tidak berbayar atau gratis gitu, tidak dipungut kepada nasabah atau kepada masyarakat, tapi sudah ada mekanisme pembayaran premi oleh bank. Jadi kita sudah kalau berdasarkan undang-undang LPS itu 0,1% dari total rata-rata DPK, seperti itu. Jadi tidak ada pembebanan kepada masyarakat, sehingga otomatis apabila Bapak Ibu masyarakat umum memiliki simpanan di bank, maka otomatis dijamin oleh LPS. Kemudian tadi pertanyaannya apakah bisa dijamin gitu ya apabila kita memiliki uang yang mungkin hilang gitu ya di bank. Dalam konteks penjaminan simpanan, LPS baru bisa melakukan pembayaran klaim simpanan apabila bank sudah dicabut izin usaha, Bang Amar. Jadi kalau mungkin bahasa mudahnya banknya bangkrut gitu ya, atau banknya pailit, itu baru bisa dilakukan penggantian oleh LPS. Lalu bagaimana kalau misalnya banknya masih beroperasi dengan normal? Kalau banknya masih beroperasi dengan normal, maka ini masih di domain dari industri bank itu sendiri. Contoh mungkin kalau misalnya Bang Amar memiliki uang di suatu bank gitu ya, di Aceh ini, kemudian ternyata uangnya hilang atau mungkin uangnya belum bisa diambil atau apapun ya. Namun kalau misalnya banknya masih beroperasi dengan normal, masih berjalan gitu ya, dan masih dalam pengawasan dari otoritas keuangan gitu ya, dalam hari ini otoritas jasa keuangan sebagai pengawas bank, maka itu diselesaikannya di bank itu sendiri, Bang Amar, seperti itu. Namun kalau penggantian LPS ini berperannya di mana? Berperannya nanti kalau misalnya banknya sudah dicabut izin usaha, baru LPS bisa mengganti klaim simpanan nasabah, seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan, seperti itu, Pak.
1: Dan dari penjelasan Mas Aditya ini, berarti sebenarnya Kak Sandra ini mungkin kalau tadi ceritanya kan sudah melaporkan ke bank, dan bank itu secara apa ya, secara tersebut mengatakan akunnya sudah diblokir ya, sehingga uangnya mungkin dinyatakan tidak ada lagi. Mungkin bisa juga nih ya, diarahkan dulu ke OJK ya.
4: Betul,
1: karena ini juga, karena kan ini terkait permasalahannya karena peralihan dari konvensional ke syariah gitu. Betul. Berarti bisa melapor ke OJK dulu ya.
2: Betul, misalnya. Mungkin bisa berkonsultasi ke OJK di sini ya, kantor OJK iya, Provinsi Aceh mungkin ya.
1: Ya, Kak Sandra tahu kan kantor OJK kan? Iya, baik. Dan balik lagi ini berarti ke yang saya tanyakan ini ke Mas Ipon mungkin terkait yang tadi ya. Maksudnya sebenarnya nabung di bank itu aman atau enggak nih? Karena adanya kasus pegelapan ini ya, pengelapan nasabah, jadi tentunya juga masyarakat semakin takut ini.
0: Betul,
1: ya. Gimana nih, Mas?
0: Ya, betul sekali. Ini menjadi sangat relevan itu karena dari perbincangan ataupun berita-berita yang beredar itu kan beberapa kali sering menyebutkan kalau misalnya nasabah ini kehilangan uangnya begitu di bank, atau misalnya ada oknum-oknum

0: Pertama tentu skema penjaminan yang dilakukan LPS hanya bisa berlaku ketika banknya sudah dinyatakan gagal begitu. Kemudian yang kedua, apabila memang dinyatakan gagal, syarat-syarat yang dijamin itu seperti yang kita sampaikan atau kita ketahui bersama, yaitu syarat 3T tadi, terutama yang syarat yang paling pertama begitu, yang paling kita usahakan untuk nasabah ketahui gitu, bahwasannya jangan sampai nominal ataupun uang yang kita serahkan ke bank dalam rangka penyetoran untuk dana tabungan atau dana simpanan itu tidak tercatat begitu, karena nantinya khawatir nanti akan ada skema-skema yang kemudian merugikan nasabah atau merugikan masyarakat, yang nanti akhirnya uangnya hilang dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita hindari begitu. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan dalam hal ini adalah salah satu contohnya pada hari ini begitu, melakukan edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada mahasiswa, kepada generasi-generasi muda supaya lebih aware begitu mengenai skema program penjaminan simpanan secara khusus dan juga literasi keuangan secara umum begitu, Bang Amar.
1: Baik ya, dan ini mungkin sebelum kita jeda ya, saya ke Mas Aditya lagi. Mungkin sebenarnya kalau mau menabung di bank itu berapa nih batas suku bunga untuk penjaminan LPS hari ini nih, Mas Aditya?
2: Baik Bang Amar, ini pertanyaan juga sangat bagus dan perlu kita sampaikan juga Bang Amar. Jadi per 3 bulan sekali LPS menetapkan ya periode tingkat bunga penjaminan LPS. Kebetulan baru saja kemarin ya sudah ditetapkan suku bunganya naik. Saat ini untuk periode 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026, suku bunga penjaminan LPS untuk bank umum berada di 3,75% dengan valuta asingnya sebesar 2%. Lalu untuk Bank Perekonomian Rakyat atau BPR sebesar 6,25%. Ini berlaku mulai nanti 1 Juli sampai dengan 30 September 2026. Seperti itu.
1: Baik ya. Aduh, lupa. Tadi sempat dimatiin. Iya, dan mungkin untuk saat ini pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, kalau dari jawaban Mas Ida tadi tentunya juga sebenarnya dari Mas Ipo juga tadi tidak ada yang perlu ditakutkan untuk kita menabung di bank ya, karena yang pertama mungkin di bank itu walaupun terjadi ada masalah di masa depannya, tentunya akan ada jaminan bahwasannya ada lembaga penjamin simpanan yang akan membantu Anda untuk menyelesaikan masalah seperti fraud ataupun yang lainnya, sehingga keuangan Anda sempat macet jadi bisa diselesaikan, mungkin dibantu sehingga Anda bisa mendapatkan kembali uang yang sudah ada tabung di industri perbankan, seperti itu ya.
0: Betul.
1: Kedua Mas ya. Ya, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk talk show khusus pada pagi hari ini akan kembali setelah jeda berikut, masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga di YouTube RRI Banda Aceh Live.
3: 97,7 Pro

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itu

0: dalam kabupaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
2: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga. Jaga

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali ngobrol ya, bersama Mas Aditya dan juga Mas Dipo ya, masih ada terkait dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS dan juga terkait dengan UU P2SK ya tadi ya. Mas, ya? Oke. Baik, saya ke Mas Dipo berarti mungkin. Nah, kalau di namanya kita menabung ya, mungkin di perbankan itu kan Mas Dipo tentunya ada biaya admin ya. Nah, kalau dari jaminan dari LPS-nya sendiri sebenarnya apakah juga mengenakan biaya ini kepada nasabah ini Mas Dipo?
1: Nah, menarik sekali ini pertanyaannya, karena seringkali masyarakat kemudian ada rasa skeptisism tuh Bang Amar. Jadi pertanyaannya nih, apakah skema penjaminan simpanan ini memberatkan nasabah begitu, memberatkan masyarakat begitu. Tapi di satu sisi yang lain juga, kalau misalnya masyarakat akhirnya bertanya-tanya seperti itu kan, berarti masyarakat udah mulai aware nih Bang Amar. Jadi di satu sisi masyarakat kemudian bertanya-tanya, tapi di satu sisi juga ini jadi tanda kalau masyarakat itu udah mulai peduli begitu tentang skema literasi keuangan begitu. Nah, yang perlu kita sampaikan itu, kita seringkali menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat tidak perlu khawatir karena masyarakat tidak dipungut biaya apapun melalui skema penjaminan simpanan yang dilaksanakan oleh LPS. Jadi skema yang diberikan yaitu kita ada namanya iuran begitu. Iuran ini dibebankannya kepada industri perbankannya itu sendiri. Jadi semangatnya adalah dari industri untuk industri begitu Bang Amar. Jadi setiap satu tahun kita mengumpulkan iuran sebanyak 2 kali begitu kepada industri-industri perbankan. Nah, besarannya berapa? Besarannya yaitu 0,1% dari total rata-rata DPK yang dimiliki oleh setiap industri perbankannya itu Bang Amar. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena ketika masyarakat menjadi nasabah dari suatu bank, otomatis nasabah tersebut menjadi peserta.
0: Kalau dikira ada biaya kan, aduh udah dipotong admin bang, dipotong admin LPS iya. Lagi. Takutnya kan kita pagi kalau bahasa apa, bahasa netizen sekarang kan indis ekonomi ya.
1: Indis ekonomi, nah, betul. Indis ekonomi,
0: jadi kan apapun harus dihemat.
1: Harus dihemat, betul.
0: Iya. Dan saya ke Aditya, ini nah terkait, kita tadi udah banyak dari LPS itu seperti apa dan juga skema seperti apa dan impact-nya ke dunia perbankan seperti apa? Kantornya di mana nih sebenarnya? Ya,
2: menarik banget nih Bang Amar. Jadi LPS itu terpusat di Jakarta. Okay. Itu di SCBD, tepatnya di Equity Tower. Kemudian LPS nih Bang Amar, kalau kami boleh juga menginfokan kepada masyarakat, kantor perwakilan LPS ini 3 kota. Jadi kantor perwakilan LPS 1 itu pertama dibuka pada bulan Mei tahun 2024. Jadi kami sudah 2 tahun di Kota Medan. Namun yang menarik, kantor perwakilan LPS 1, 2 ataupun 3 ini memiliki wilayah kerja cukup luas. Jadi kantor perwakilan LPS 1 di Medan itu mencakup wilayah kerja seluruh Sumatera. Mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara sampai dengan ke Lampung. Itu merupakan wilayah kerjanya. Kemudian ada kantor perwakilan LPS kedua, itu di Surabaya. Dengan wilayah kerja Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sampai dengan Kalimantan. Karena belum saat ini masih belum beroperasi di IKN. Dan yang terakhir, kantor perwakilan LPS ketiga ada di Makassar. Untuk wilayah kerja Sulampua, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Seperti itu Bang Amar.
0: Wah, ini yang di Makassar ini berat ini.
2: Di bagian timur.
0: Perjalanannya melewati laut ya.
2: Laut, betul.
0: Ya mungkin kita doakan juga mungkin ada tambahan lagi ya mungkin, betul, di bagian apa di Sulampua ya, Sulawesi, Maluku, dan Papua ya. Mungkin harus ada tambah di sana ya. Karena berat ini kalau bekerja di sana. Melewati laut, melewati gunung juga ini banyak sekali ya. Dan mungkin berarti kalau sudah ada 3, kalau beliau mungkin ada rencana dibuka lagi kapan mungkin?
2: Nah, sejauh ini karena masih 2 tahun jadi mungkin masih belum ada apa namanya rencana strategis ya untuk bisa membuka lagi. Namun kalau memang nanti dibutuhkan ya, pasti nanti LPS juga akan melihat situasi dan kondisi, terutama dari kantor perwakilan LPS sendiri Bang Amar. Mungkin kalau kami boleh sharing, salah satu main functionnya atau tugas utamanya adalah untuk melakukan edukasi publik. Jadi kita melihat mungkin berdasarkan data terakhir ya Mas Dipo, SNLIK OJK di tahun 2025 sudah melakukan survei di mana terdapat disparitas nih Bang Amar. Kalau kita lihat datanya, data literasi keuangan itu sekitar 60% atau 60 basis point, dibandingkan data inklusi keuangannya itu sudah sangat tinggi di sekitar 80%-an. Jadi ada disparitas sekitar 20%, artinya masyarakat yang memang sudah memiliki inklusi keuangan atau memiliki akses terhadap sektor keuangan itu belum sepenuhnya terliterasi dengan baik seperti itu. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan, dan kalau tadi kita juga membicarakan terkait dengan amandemen Undang-Undang P2SK, persis dengan Undang-Undang P2SK ini menambah kewenangan, salah satunya kewenangan LPS untuk melakukan literasi dan pembangunan masyarakat yang inklusif itu, Bang.
0: Oke, baik ya. Ini mungkin Mang Ato juga jadi semacam apa? Berita baik mungkin buat masyarakat ya, ya mungkin tuh belum bekerja ataupun ada anak baru lulus kuliah belum ada kerjaan, mana tahu harus manteng ya. Mana tahu ada pembukaan kerja juga di LPS, juga sekaligus menjadi edukator lah ya untuk situ lagi. Nah, ini karena tadi juga Mas Aditya sudah spill ya kegiatan dari LPS seperti apa, mungkin kalau Mas Ipo sendiri nih selama berada di kantor Medan ini sudah melakukan kegiatan apa saja nih Mas di kantor perwakilan RS1 di Sumatera?
1: Sebenarnya ketika kantor perwakilan LPS1 dibuka itu kan ada di 2024 Bang Amar ya. Jadi selama tahun 2024 sejak kantor perwakilan LPS1 dibuka hingga triwulan 1 2026 ini, kantor perwakilan LPS1 itu sudah melaksanakan sekitar 300-an kegiatan nih Bang Amar. Bang Amar jelas karena wilayah kerjanya ini luas banget ini Bang Amar nih, dari Aceh, betul satu pulau kan, dari Aceh sampai Lampung nih. Kan kita tuh seringkali bercandaan sama teman-teman kantor tuh, kita tuh jarang pulang Bang Amar, karena keliling dari satu tempat ke tempat yang lain begitu kan. Nah ini yang dilakukan kita tuh salah satunya adalah melakukan edukasi begitu Bang Amar. Jadi edukasi yang dilakukan itu banyak sekali cakupannya, audiensnya dari mulai masyarakat begitu, kemudian menggandeng media, salah satunya yang kita lakukan pada hari ini gitu dengan radio begitu, atau misalnya talk show podcast begitu, kemudian yang kedua juga menjalin hubungan kelembagaan begitu dengan mitra-mitra kerja strategis, misalnya dengan Bank Indonesia, kemudian dengan Otoritas Jasa Keuangan begitu, dengan Badan Pusat Statistik dan sebagainya begitu. Nah kemudian selain fungsi-fungsi edukasi tersebut, kami juga melakukan fungsi utamanya LPS begitu Bang Amar, yaitu melakukan resolusi gitu. Ketika ada bank di wilayah kerja kantor perwakilan LPS1 yang mengalami masalah begitu, nanti tim dari kantor perwakilan LPS1 akan dimintakan bantuan begitu Bang Amar untuk melakukan resolusi, atau bahasa mudahnya adalah penyelamatan ketika banknya memang ada indikasi mengalami masalah begitu Bang Amar.
0: Oke, berarti kalau ada masalah di Lampung juga dari Medan terbang ke Lampung ya.
1: Betul Bang Amar, betul banget.
0: Oke, iya. Kalau ini saya penasaran ya, mungkin kalau dari kegiatan edukasi di LPS sendiri, kalau melibatkan secara langsung ya, itu animonya gimana nih yang Mas Aditya dengan Mas Dipo lihat selama ini mungkin di wilayah kerja Sumatera ini?
2: Iya, mungkin kalau saya boleh menambahkan, nanti mungkin boleh tambahkan juga sama Stipo. Untuk animonya luar biasa sih Bang Amar, karena kalau kami biasanya di kantor perwakilan LPS1, baik itu wilayahnya mungkin kita lakukan di Medan, kemudian wilayah di Aceh gitu, itu selalu ramai untuk masyarakat hadir gitu ke kegiatan-kegiatan LPS. Karena kalau tadi saya boleh menambahkan sedikit dari Mas Dipo terkait dengan pemaparan kegiatan-kegiatan di kantor perwakilan LPS1, kami mencoba untuk membuat kegiatan tuh yang menarik Bang Amar, yang berbasis customer driven. Artinya kami melihat target pesertanya siapa, kemudian kami menyesuaikan dengan kegiatannya. Sebagai contoh, mungkin kalau Bang Amar atau mungkin masyarakat saat ini gemar berlari ya Bang Amar ya, kemudian fun run seperti itu. Di Medan kemarin kami menyelenggarakan satu kegiatan yang namanya fun run bersama komunitas di Kota Medan. Jadi itu sangat ramai Bang Amar, lebih dari 200 fun run tersebut. Dan setelah itu kami juga

0: Tanan, termasuk meningkatkan literasi dari masyarakat itu. Jadi kita cukup banyak ya, Mas Dipo, untuk kegiatan-kegiatannya, dan juga kami sudah menyusunnya dengan targeting. Jadi kita mencoba untuk menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Jadi saat ini mungkin edukasi publik tidak hanya bisa dilakukan di kelas saja, Bang Amar, tapi bisa juga dilakukan di kegiatan-kegiatan yang kreatif lainnya.
1: Iya, baik ya. Dan masalah juga kalau sampai ke daerah 3T ya, terpencil, terisolasi, tertinggal, itu ada juga mungkin rencana atau sudah pernah dilakukan sebelumnya nih, Mas Aditya juga, Mas Dipo, mungkin boleh tambahkan?
2: Ya, boleh. Kalau misalnya bicara wilayah begitu, ya, salah satunya dengan wilayah yang 3T begitu, mungkin dari kantor perwakilan LP1 ini ada rencana nih, Bang Amar, nih dalam waktu dekat nih, minggu depan ini Mas Aditya ini akan bekerja begitu. Jadi Mas Aditya ini alumni UGM, Bang Amar. Nah, karena alumni UGM, ini kemudian kan dari UGM itu terkenal dengan kegiatan KKN-nya, Bang Amar. Jadi KKN UGM ini disebar begitu, Bang Amar. Disebar ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, salah satunya adik-adiknya Mas Aditya ini, salah satunya ada yang KKN di wilayah Pulau Sumatera begitu. Salah satunya termasuk di daerah 3T begitu, Bang Adit. Salah satunya ada di daerah Kepulauan Mentawai. Nah, rencananya Mas Adit dengan tim dari kantor perwakilan LP1 akan bekerja sama dengan tim KKN UGM ini untuk kemudian mengedukasi begitu ke masyarakat yang ada di sana, ke anak-anak sekolah yang ada di sana, bekerja sama dengan UGM tersebut untuk kemudian memberikan edukasi secara umum mengenai literasi dan inklusi keuangan, dan secara khusus mengenai penjaminan simpanan yang dilaksanakan oleh LPS, begitu, Bang Amar.
1: Saya jadi teringat ini, agen mahasiswa yang dari Bursa Efek Indonesia juga melakukan seperti itu ya.
2: Betul, ya betul.
1: Edukasi dari kampus mengenai literasi keuangan mungkin, tapi lebih tepatnya kalau mereka kan ke mereka
2: dan lainnya.
1: Pasal ya, betul, Bang Amar. Berarti ternyata di LPS ada juga seperti itu ya.
2: Ada juga, betul, Bang Amar.
1: Cuma mungkin lebih ke perbankan ya, berarti.
2: Perbankan, betul.
1: Oke, baik. Mas Adit, ini kalau dari LPS tadi kan sempat masih sebutkan ada penjaminan pemegang polis ya, untuk di tahun 2028. Nah, sebenarnya kalau dari Indonesia sendiri skema ini kok bisa ya relevan gitu, Mas Adit?
0: Ya, baik, terima kasih, Bang Amar. Jadi kenapa skema ini relevan dan juga mungkin menurut kami bisa menjadi game changer nih, Bang Amar, untuk industri asuransi sendiri. Karena kalau kita lihat data, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia itu cenderung masih bisa ditingkatkan. Saat ini berada di sekitaran 5% untuk penetrasi asuransi di Indonesia. Dan kalau kita compare dengan best practice di negara-negara lain, contohnya di Korea, di Kanada, di Inggris, dan juga di Malaysia, mungkin negara tetangga kita, dengan adanya program yang namanya penjaminan polis asuransi, ini berhasil meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk bisa melakukan ya penjaminan asuransi, atau bisa untuk bisa memiliki polis asuransi nih, Bang Amar. Karena kami juga memahami concern yang ada di masyarakat, ketakutan yang mungkin terjadi bukan tanpa sebab, karena kami juga melihat real banyak sekali kasus-kasus yang sebelumnya terjadi ya di industri asuransi, dan memang sebagian besar itu yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi juga rendah. Oleh karena itu, dengan adanya penjaminan polis asuransi, terkhusus amandemen undang-undang P2SK yang bisa melakukan penyelamatan polis asuransi ya, LPS diberikan mandat untuk bisa menyelamatkan polis perusahaan asuransi apabila perusahaan asuransi tersebut mungkin bermasalah dan memiliki dampak sistemik terhadap perekonomian, maka kami harapkan ini juga bisa menjadi game changer bagi masyarakat untuk mulai meningkatkan kepercayaannya terhadap industri asuransi dan mulai memiliki polis asuransi.
1: Oke, jadi karena Mas Adi cerita tadi, saya langsung teringat ya, ini kita kilas balik ulang, berarti berkaca dari kasus Bumi Putra dan juga Jiwasraya.
0: Jiwasraya, betul.
1: Iya, ya, berarti itu. Berarti karena berkaca dari dua kejadian itu juga akhirnya dari pemerintah dan juga LPS ini akhirnya bekerjasama untuk membentuk suatu amandemen ya, Undang-Undang P2SK tadi ya. Wah, dan ini juga berarti kita, maksudnya dampaknya berarti ke masyarakat supaya bisa lebih tetap percaya mungkin terhadap polis asuransi ya.
2: Betul, betul okay. Sekali.
1: Oke, baik ya. Ini juga berarti termasuk dengan polis asuransi kesehatan nggak? Atau mungkin yang hanya tertentu tadi ya, yang dari kejadian Jiwasraya dan juga Bumi Putra tadi? Itu masuk kalau dari polis asuransi kesehatan juga termasuk tercover untuk dari P2SK itu, Mas Adit?
0: Ya, saat ini untuk peraturannya sedang digodok ya, karena baru ada amandemennya baru kemarin 17 Juni. Jadi saat ini LPS sedang menyusun rancangannya, karena nanti akan dipetakan tuh Bang Amar, kira-kira asuransi

0: mana saja yang memang relevan dan sesuai dengan program penjaminan polis asuransi. Namun ada beberapa ketentuan dalam undang-undang LPS yang sudah diubah dengan undang-undang amandemen P2SK juga. Salah satunya terkait dengan asuransi wajib yang memang tidak masuk dalam skema penjaminan polis asuransi seperti itu. Contohnya asuransi wajib mungkin seperti BPJS dan lain sebagainya. Jadi untuk ketentuan dan juga detail terkait dengan asuransi mana saja mungkin bisa ditunggu nih. Mungkin masyarakat bisa memantau juga sosial media dari LPS @lps_idic. Nanti segala sesuatu update ya terkait dengan persiapan aktivasi program penjaminan polis asuransi akan kami sampaikan juga secara berkala di media sosial.
1: Oke, kalau dari TikTok juga sama akunnya?
0: LPS Indonesia kalau TikTok.
1: Oh, TikTok Indonesia.
0: Betul.
1: Ya. Oke, dan sering live juga berarti ya di TikTok atau di Instagram mungkin untuk terkait misalnya ada informasi terbaru itu ada live juga berarti nanti.
0: Betul, ada juga YouTube, di YouTube LPS LPS juga memiliki YouTube dan cukup sering juga melakukan podcast nih.
2: Seperti ini.
0: Jadi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat juga dikemas dengan talk show
1: menarik ya. Berarti juga menjadi salah satu ini ya bentuk edukasi juga terhadap masyarakat khususnya mungkin yang punya akses terhadap internet terkait literasi keuangan di lembaga penjamin simpanan ya.
0: Betul sekali Pak.
1: Oke, baik. Ini nggak terasa juga nih waktunya juga sudah hampir tinggal sedikit ya. Mungkin ada pesan-pesan ini terhadap pendengar radio ini saya coba dulu nih ke Mas Dipo. Silakan Dipo.
2: Pesan untuk para pendengar dari Persatu RRI yang pertama adalah mengenai skema penjaminan simpanan begitu. Jadi terkhusus untuk masyarakat begitu karena adanya LPS ini khususnya adanya kantor perwakilan LPS 1 di Kota Medan ini spiritnya adalah untuk menekankan peran pemerintah dalam ini kehadiran pemerintah sehingga ada perpanjangan tangan begitu Bang Amar sehingga masyarakat ketika menemui permasalahan itu karena selama ini kan yang terjadi itu kan concernnya adalah banyak lembaga-lembaga itu kemudian hanya berpusat di kota ibu kotanya begitu di kota-kota besar begitu. Ini yang kemudian membuat ketika ada permasalahan ini masyarakat tidak mampu menjangkaunya begitu. Nah, dengan adanya kantor perwakilan LPS 1 ini diharapkan dapat mendekatkan begitu perpanjangan tangan pemerintah ketika masyarakat ini mengalami permasalahan karena kami juga terbuka begitu Bang Amar ketika ada masyarakat atau nasabah yang mengalami masalah dapat datang ke kantor kami untuk kemudian menceritakan begitu pengaduan-pengaduan yang dialami ketika mereka mengalami permasalahan terhadap bank yang dicabut izin usahanya begitu. Kemudian yang kedua terkhusus untuk generasi muda begitu Bang Amar. Karena seperti yang disampaikan Mas Adi sebelumnya, kalau tingkat inklusi keuangan kita itu jauh begitu di atas tingkat literasinya begitu. Jadi ini mari kita sama-sama menjadi PR bersama begitu. Jadi jangan sampai inklusi keuangannya itu lebih tinggi daripada literasi keuangannya. Karena kalau begitu kita pakai barangnya, tapi kita nggak tahu tuh Bang Amar tuh barangnya apa, terus risikonya seperti apa. Nah itu yang kemudian menjadi PR bersama. Kurang lebih begitu Bang Amar.
1: Takutnya boncos ya.
2: Takutnya boncos betul sekali Bang Amar.
1: Oke, mungkin dari Mas Adit boleh Mas?
0: Iya. Tambahan. Kalau dari tambahan tadi Mas Dipo sudah lengkap sekali. Mungkin saya tutup dengan syarat 3T dan juga maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Jadi mungkin buat masyarakat yang sudah memiliki rekening, sudah memiliki tabungan, simpanan atau deposito atau simpanan dalam bentuk apapun yang dipersamakan dengan itu, Bapak Ibu masyarakat harus mengetahui bahwa yang dijamin LPS itu adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dipo juga ada syarat 3T. T yang pertama tercatat dalam pembukuan bank. Jadi pastikan betul-betul tercatat dalam pembukuan bank, baik itu mungkin tercatat secara digital ataupun juga tercatat secara kertas seperti itu. Yang kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, khususnya untuk yang konvensional. Kalau yang syariah itu tidak mengikuti tingkat bunga penjaminan LPS. Dan yang ketiga, tidak diindikasikan melakukan fraud atau kejahatan di bidang perbankan. Itu saja Pak.
1: Iya, jawabannya panjang ini ya. Ya, dan juga untuk Anda pendengar mungkin yang punya pertanyaan atau juga membutuhkan informasi lebih lanjut, ini juga dapat menghubungi Halo LPS di 154 dan juga di website di www.lps.co.id atau juga di Instagram LPS di lps_idic ya, dan juga tadi di TikTok seperti yang sudah disebutkan Mas Aditya di LPS Indonesia ya Mas Aditya.
2: Betul,
1: LPS Indonesia. Iya, dan juga ada kegiatan untuk kegiatan LPS di Sumatera ini Anda bisa ke Instagram di akun tur.de.sumatera.
2: Betul, Tur de Sumatera.
1: Tur de Sumatera ya.
2: Betul.
1: Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada, ya, jawaban dari Mas Aditya dan Mas Adito tadi di pertanyaan terakhir kita juga sekaligus menutup dialog kita pada pagi hari ini dengan tema peran dan fungsi LPS pasca amandemen UUP2SK ya. Dan untuk dialog ini bisa Anda saksikan kembali juga di YouTube RRI Banda Aceh Live, dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Saya Amal pamit undur diri dari ruang dengar dan juga dari ruang mata Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 92,2 MHz ya, RRI Pro 1 Aceh Singkil kembali hadir dialog kajian Islami edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Nur Hayati hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di edisi kali ini dialog kajian Islami hadirkan topik yang luar biasa, yaitu 4 karakter dalam diri manusia menurut ulama tasawuf, mana yang sedang menguasai diri kita. Nah, untuk itu kami akan mengulasnya pendengar bersama dengan narasumber yang sudah hadir saat ini. Saya sapa terlebih dahulu dari KUA Danau Paris, ada Ustazah Maulida Rizki MPSOS. Assalamualaikum, apa kabar hari ini Ustazah?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu.
2: Baik ya, semangat bagaimana perjalanannya dari Danau Paris ya Ustazah ya?
3: Luar biasa Bu.
2: Lumayan jauh banget ini sepertinya ya. Dan bagi pendengar kami yang ingin berpartisipasi juga bersama kami pada hari ini di dialog kajian Islami dengan topik kita hari ini, bisa bergabung melalui layanan telepon maupun WhatsApp di 0823 7295 8598 92 atau di 0858 3470 3558. Baik, Ustazah, terkait tentang topik kita hari ini, langsung saja Ustazah Maulida Rizki MPSOS ya, untuk membedah begitu ya Ustazah, kajian kita pada hari ini, sebenarnya karakter apa saja nih yang sedang menguasai dalam diri manusia menurut ulama tasawuf ya, agar pendengar kita ini memahami begitu ya Ustazah, sebenarnya karakter apa saja yang sedang mendominasi diri kita saat ini.

ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak sekali nikmat-Nya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Dan pada hari ini juga, Allah juga telah mempertemukan kita kembali dalam sebuah majelis ilmu, walaupun hanya dalam gelombang radio. Akan tetapi, semoga setiap detik waktu yang kita gunakan untuk mendengarkan kajian ini akan Allah catat menjadi amal soleh, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia pasti ingin sekali menjadi pribadi yang baik. Kita ingin menjadi orang yang penyabar. Kita ingin menjadi orang yang penyayang, orang yang jujur, rendah hati, dan dicintai oleh Allah. Namun, pada saat yang sama pula, kita juga pernah merasakan amarah yang sulit sekali dikendalikan. Kita juga pernah iri mungkin melihat nikmat orang lain, berat memaafkan orang lain, atau tergoda mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena beberapa ulama tasawuf telah menjelaskan bahwa di dalam setiap diri jiwa-jiwa manusia itu terdapat dorongan-dorongan yang saling keterkaitan. Nah, ada dorongan yang mengajak kita kepada kebaikan, dan ada pula dorongan yang menyeret kita kepada kejahatan. Lantas, siapakah yang menang? Maka dialah yang akan mewarnai dan menghiasi perilaku dan akhlak kita selama dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin sekali membahas materi tentang empat karakter tersebut yang sudah disebutkan oleh para ulama tasawuf. Dan nanti mari kita sama-sama menilai manakah dari empat karakter ini yang sedang menguasai diri kita. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, al-qalbu huwa kal-ardi, maka hati itu ibaratkan tanah. Wa harakatul jasadi kan nabat, dan seluruh anggota tubuh kita itu seperti tumbuhannya. Wal baladu thayyibu, tanah yang subur, tanah yang baik, yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbi, maka akan tumbuhlah tanaman-tanaman dengan seizin Allah. Walladzi khabusa, akan tetapi tanah yang tandus, tanah yang rusak dan gersang, la yakhruju, tidak akan tumbuh tanam-tanamannya, illa naqdan, bahkan ia bisa mati. Nah, begitu pula perumpamaan hati kita. Jadi hati kita ini adalah puncak yang nantinya akan menghasilkan perilaku-perilaku dalam keseharian kita. Dan hati kita ini terhimpun dari empat karakter ataupun empat sifat yang terdapat di dalamnya. Al-insan ijtama'a ala arba'ati anwa'in minal awsafi. Sesungguhnya manusia itu terhimpun dari empat sifat yang ada dalam dirinya. Apa itu? Yang pertama adalah sifat sabu'iyah. Nah, sabu'iyah ini adalah api kemarahan. Setiap orang punya potensi ini dalam dirinya, tetapi tergantung kepada setiap diri kita sejauh mana

0: entah bisa mengendalikannya. Sabuk ia, yaitu api kemarahan. Mungkin dalam keseharian kita, kita bisa melihat banyak orang yang senggol dikit langsung bacok. Senggol dikit langsung tampar ya kau. Senggol dikit langsung emosi yang meluap-luap. Maka sabuk ia telah menguasainya. Bahkan betapa banyak orang yang bertengkar, bahkan adu jotos saat mengantri di BBM hanya karena tidak sabar menunggu antrian sehingga timbullah amarah yang sedemikian rupa. Dan ada pula di saat dalam antrian itu orang yang sabar menunggu dan tertib melaksanakan aturan mengikuti antrian. Namun ada pula orang yang langsung emosi dan meluapkan amarah yang sedemikian rupa. Itulah sifat sabuk ya, api kemarahan. Kemudian yang kedua ada sifat bahimiyah. Bahimiyah ini adalah nafsu kesenangan. Nah, bahimiyah ini juga diibaratkan seperti binatang ternak. Kalau tadi sabu'iyah itu diibaratkan seperti binatang yang buas, kejam. Nah, akan tetapi bahimiyah ini adalah nafsu kesenangan dan disimbolkan seperti binatang ternak. Seperti apa binatang ternak? Ia hanya memikirkan nafsunya saja, kesenangannya saja, mengenyangkan perutnya, melepaskan hasrat biologisnya. Hanya itu saja yang dipikirkan. Begitu juga dengan sifat bahimiyah ini. Betapa banyak sekali orang-orang yang mengedepankan nafsunya. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, jika sifat bahimiyah ini akan tinggi di dalam hati seseorang, maka tidak menutup kemungkinan manusia ini bisa lebih buruk daripada binatang ternak yang disebutkan. Nah, betapa banyak kita melihat di saat ini bahkan ayah kandung sendiri mencabuli anak kandungnya sendiri. Bukankah itu seperti binatang ternak? Mohon maaf, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sifat bahimiyah ini juga disimbolkan seperti binatang yang bernama khinzir. Khinzir ataupun babi. Jadi khinzir ini dia tidak mau tahu, dia akan kawin dengan anaknya sendiri, kemudian kawin dengan dalam satu keluarga sendiri tanpa tahu malu. Lantas, apakah ini juga ada terjadi di kalangan kita manusia? Ada ayah kandung yang mencabuli anaknya sendiri, ada abang yang mencabuli adiknya sendiri. Nah, bahkan kita kalau mengedepankan sifat bahimiyah, kita bisa lebih buruk daripada binatang ternak. Kemudian yang ketiga adalah sifat syaitonnya, yaitu tipu daya bisikan. Syaitan akan selalu membisikkan ke dalam hati kita agar kita cenderung berbuat-buat kejahatan dan cenderung melakukan sifat sabu'iyah dan bahimiyah tadi. Dia akan terus membisikkan ke telinga kita agar kita terjerumus. Kemudian yang keempat yaitu rabbaniyah. Ini adalah karakter istimewa dan spesial yang Allah titipkan kepada kita, yaitu akal. Di antara empat sifat ini, tiga sifat Allah titipkan keburukan kepada kita dan Allah bentengi dengan satu sifat, yaitu akal. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mendahulukan akal, otomatis sifat-sifat lainnya akan tunduk dan akan membuat manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Akan tetapi, kalau robbaniyah kita ini melemah, otomatis sifat syaitoniyah, sifat bahimiyah, sabu'iyah akan menguasai diri kita dan kita bisa menjadi manusia yang lebih rendah daripada binatang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sahabat pendengar, dimanapun berada, itulah empat karakter yang ada pada diri kita. Setiap kita mempunyai empat potensi ini yang sudah tertanam di dalam hati kita, tetapi setiap kita akan memiliki akhlak yang berbeda, karena setiap kita akan berbeda usahanya untuk menjaga hati kita, menjaga kesuciannya. Nah, dari keempat sifat ini, mungkin kita bisa mengetahui selama ini manakah yang sedang menguasai kita. Apakah sifat sabu'iyah, ataukah sifat bahimiyah, atau sifat syaitaniyah, atau sifat rabbaniyah. Nah, jadi kita tidak heran lagi hadirin, bahwasanya ada manusia juga yang lebih daripada binatang ternak. Mungkin kalau binatang ternak hanya memakan rumput, atau mungkin hanya memakan buahan, tetapi manusia lebih daripada itu. Ada manusia yang mampu memakan semen, ada manusia yang mampu memakan besi, ada manusia yang mampu memakan aspal, kemudian ada manusia yang mampu memakan gorong-gorong. Nah, itu karena sifat rakus mengedepankan hawa nafsunya, dan ia akan mendapatkan nilai lebih rendah daripada binatang ternak. Mungkin ini materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada Ibu presenter.
1: Baik, terima kasih Ustazah, dan sepertinya Masya Allah ya untuk topik kita pada hari ini. Dan tadi sudah Ustazah jelaskan juga keempat karakter ya yang baru saja dipaparkan oleh Ustazah. Nah, mungkin ada timbul pertanyaan ini Ustazah, dari keempat karakter ini ya, sebenarnya mana nih Ustazah yang menjadi fitrah asli nih bagi jiwa manusia itu sendiri, Ustazah?
0: Iya. Baik, dari keempat karakter ini memang semuanya sudah Allah titipkan kepada kita. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kita itu Allah ilhamkan sifat fujur dan sifat taqwa. Maka kedua ini ada dalam diri kita. Bahkan disebutkan terlebih dahulu sifat fujur, sifat yang buruk dulu. Baru setelah itu Allah beritahu bahwa ada juga potensi takwa di dalam diri kita. Nah, sahabat pendengar, setiap dari diri kita mempunyai empat potensi ini. Akan tetapi, apabila kita mampu mengedepankan sifat takwa, maka sifat fujur itu akan merendah levelnya, sehingga akan keluar perilaku-perilaku yang baik dalam keseharian kita. Akan tetapi, kalau kita mengedepankan sifat fujur, maka sifat takwa akan melemah, maka akan muncullah tiga hal yang ada dalam diri kita tadi, yaitu sifat sabu'iyah, bahimiyah, dan syaitaniyah.
1: Baik, Ustazah, ini apakah keempat karakter ini bersifat permanen gitu Ustazah? Atau porsinya ini bisa selalu berubah-ubah gitu kan? Tergantung kondisi iman kita gitu ya, lingkungan kita, atau bagaimana nih Ustazah? Apakah sifatnya itu nempel permanen gitu dalam diri kita? Tentu kita akan susah ya untuk merubahnya. Apakah itu permanen atau bisa berubah gitu Ustazah?
0: Oke, Jadi ada dua kabar ini, Ibu. Kabar buruknya, sifat ini adalah sifat yang harus ada atau permanen di dalam diri kita. Namun, kabar baiknya, kita bisa memvaksin sifat ini agar dia melemah. Kita tidak bisa menghilangkannya. Setiap orang berpotensi menjadi orang jahat. Dan setiap orang berpotensi menjadi orang baik. Nah, kita tidak bisa menghilangkan sepenuhnya ini dalam diri kita, karena di diri kita sudah memang terbentuk dari sifat-sifat ini. Tapi kabar baiknya, Allah beri satu penawar bagi kita, yaitu akal. Inilah yang nantinya akan mampu menyuntik, memvaksin ketiga sifat ini agar sifat ini melemah. Kalau dihilangkan ini tidak bisa, tapi kita bisa menurunkan levelnya. Bagaimana amarah ini tidak meledak, bagaimana amarah ini bisa kita tenangkan dengan kesabaran. Dan setiap orang berbeda-beda ini tingkatannya, Ibu. Ada yang mungkin sudah di level amarahnya udah di tingkat 1. Ada yang mungkin amarahnya sekarang masih di tingkat 10, 9. Tergantung.
1: Ada yang 100 ya, Ustaz.
0: Ada yang 100.
1: Itu berarti emosinya udah terlalu gitu ya.
0: Sudah meledak-ledak. Senggol dikit baco.
1: Iya, betul-betul.
0: Apalagi saya perhatikan di Aceh Singkil ini kan semuanya bawa egre ya.
1: Iya, benar. Agak serem juga ya, Ustaz ya. Iya. Oke, baik Ustaz, ini tadi kan keempat ini sudah Ustaz paparkan begitu ya. Tentu ada pertanyaan yang masih mengganjal begitu ya, Ustaz. Mengapa Allah itu menanamkan keempat karakter ini sekaligus gitu, Ustazah, di dalam diri kita ya? Apa sih hikmahnya sebenarnya untuk kita sendiri?
0: Iya. Jadi Allah menumbuhkan keempat karakter ini dari dalam diri kita agar Allah ini mampu menyeleksi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah mampu menyeleksi di antara kita siapakah yang paling baik amalnya, siapa yang mampu melawan hawa nafsunya, siapa yang mampu menurunkan egonya sehingga dia bisa disebut sebagai insan yang kamil, yang akhlaknya yang sempurna, yang baik perilakunya, sehingga ia layak nantinya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik Ustazah, mungkin kita break dulu ya Ustazah, dan kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Dan tentunya kami masih ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami dalam dialog kajian Islami hari ini dengan topik empat karakter dalam diri manusia menurut ulama tasawuf, mana yang sedang menguasai diri kita. Dan kami masih nantikan WhatsApp dan telepon Anda di 0823 7295 5892 atau di 0858 3470 3558. Sesaat lagi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Aceh Singkil.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya balik lagi kembali masih di dialog kajian islami hari ini dengan topik 4 karakter dalam diri manusia menurut ulama tasawuf, mana yang sedang menguasai kita. Dan masih bersama narasumber kita pada hari ini dari KUA dan Oparis, yaitu ada Ustazah Maulida Rizki MPSOS. Dan Ustazah, sebelum kita ke WhatsApp pendengar ya, kita tanya-tanya lagi nih Ustazah, masih terkait topik kita pada hari ini. Tadi ada menyinggung soal karakter sabu'iyah ya Ustazah, yaitu api kemarahan gitu ya Ustazah. Nah, untuk pertanyaannya bagaimana ini Ustazah? Kita membedakan antara amarah yang tegas gitu ya, karena membela kebenaran gitu ya Ustazah, dengan amarah yang murni ini ya, dikuasai oleh api kemarahan itu sendiri. Kadang kan seperti orang tua gitu kan, itu bagaimana nih kita membedakannya ini Ustazah? Ya.
0: Baik, jadi amarah ini bisa dia dalam perjuangan ataupun membela kebenaran, dan juga amarah ini bisa pula memang benar-benar datangnya dari syaitan. Nah, di saat kita amarah, maka sebaiknya kita melakukan beberapa hal dulu untuk mengetahui apakah amarah kita itu layak untuk dikeluarkan ataupun tidak. Nah, yang pertama, hal yang dapat kita lakukan, kita bisa beristighfar terlebih dahulu. Kemudian kalau kita dalam keadaan berdiri, kita diperintahkan untuk duduk. Dan kalau hati kita belum tenang, kita diperintahkan untuk berwudu. Seperti itu. Nah, kalau amarah dalam membela kebenaran, nah itu

0: istri masak terlalu asin mungkin, atau karena istri lalai dalam hal sepele di dalam rumah, kemudian suami langsung marah. Nah, tanpa alasan-alasan yang urgent sekali. Nah, tanpa alasan-alasan yang tepat, kemudian marah. Kemudian apabila di perjalanan tersenggol sedikit dengan orang lain tanpa sengaja, langsung turun, langsung mengeluarkan emosi yang meledak-ledak. Nah, kemudian apabila berbicara dengan orang lain, kemudian orang lain itu lebih baik argumennya daripada dia, dia langsung tidak terima. Dia langsung emosi. Kemudian ia langsung melakukan cara apapun agar dia menjadi pemenangnya dan meluapkan amarah-amarahnya. Nah, jadi amarah-amarah inilah yang tergolong dalam sifat sabu'iyah ini, yaitu amarah yang berasal dari sifat syaitaniyah, bisikan syaitan tadi.
1: Baik Ustazah, mungkin ada metode gitu Ustazah, yang metode sederhana gitu ya, untuk bisa kita gunakan ini secara mandiri untuk tahu ini ya, sifat mana gitu Ustazah yang paling dominan di dalam diri kita.
0: Iya, sebenarnya dari keempat sifat ini hanya diri kita yang mengetahui mana yang dominan sedang menguasai kita. Nah, karena maksiat ini dibagi menjadi dua. Ada maksiat zahir, dan kemudian ada maksiat batin. Maksiat zahir ini adalah maksiat yang tampak. Seperti kita melihat orang memukul orang lain tanpa sebab, tampak. Atau kemudian orang lain sedang memaki-maki orang lain dan tampak di hadapan kita. Ini adalah maksiat-maksiat zahir yang tampak. Namun ada pula maksiat batin. Nah, maksiat batin ini adalah maksiat yang tidak tampak. Banyak sekali maksiat-maksiat yang tidak tampak yang merupakan pembagian-pembagian dari sifat-sifat tadi. Seperti iri, dengki, sombong, kita tidak bisa mengetahui hati orang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari kita, mungkin ada nih tetangga kita yang membeli mobil. Nah, jadi di hadapan kita, Bu, mungkin tetangga kita, selamat ya, udah beli mobil, Masya Allah sekali, Alhamdulillah, mobilmu cantik sekali. Tetapi di dalam hatinya mungkin, kenapa sih dia duluan beli mobil daripada aku? Kenapa sih mobilmu lebih bagus daripada aku? Mungkin bisa jadi di dalam hatinya bergejolak seperti itu. Jadi sebenarnya diri kita sendirilah orang yang paling tepat menilai sifat apakah yang paling dominan yang ada di dalam diri kita. Karena dari karakter ini ada yang tampak dan ada juga yang tidak tampak. Bahkan Ustazah, dari maksiat zahir dan maksiat batin, kalau zahir ini mudah diperbaiki Ustazah. Karena orang mengetahui apa kekurangan kita dari maksiat-maksiat yang tampak kita lakukan. Akan tetapi maksiat batin lebih sulit mengobatinya. Nah, karena daripada itu kitalah yang lebih mengetahui mana yang lebih dominan pada kita. Dan dalam suatu dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnal qulub, dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Dan dari sini juga dapat disimpulkan ciri-ciri orang yang sedang jauh dengan Allah, yang lebih banyak sifat sabu'iyahnya, bahimiyah dan syaitoniyahnya, di saat dia mengingat Allah, di saat dia diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian saat didengarkan lantunan azan, hatinya tidak tergerak, hatinya tidak tergetar. Nah, inilah pertanda sifat-sifat yang tidak baik sudah mulai mendekatinya. Akan tetapi, kalau dengan mengingat Allah hatinya menjadi tenang, dan didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, didengarkan lantunan azan, maka hatinya akan mengingat

0: Allah dan hatinya pun akan bergetar.
1: Baik, Ustazah, ini ada juga ya masalah kita itu akan memiliki apa namanya karakter yang berbeda ya ketika di rumah dan di luar gitu ya, Ustazah. Namun ketika kita berada di lingkungan yang suka marah-marah nih, pasti kita akan ikut ya, terikut gitu ya, jadi gampang marah juga gitu ya. Yang awalnya kita orangnya penyabar karena lingkungan sekitar ini membawa dampak negatif nih buat kita, kita jadi terikut, gitu ya, Ustazah ya. Nah ini bagaimana ini Ustazah, kita mengenali bahwa sifat dominan dalam diri kita ini adalah hasil dari lingkungan atau memang bukan karakter asli kita tuh gitu?
0: Iya. Jadi sebenarnya yang pertama, potensi ini tadi sudah ada di dalam diri kita. Bisa dikecilkan levelnya, bisa dibesarkan levelnya, ini tergantung kepada kita. Dan lingkungan sekitar juga mempengaruhi karakter dan potensi-potensi yang ada dalam diri kita ini. Nah, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, katanya kita juga akan ikut wangi.
1: Iya, betul.
0: Nah, akan tetapi kalau kita berteman dengan orang penggali sop siteng, katanya kita juga akan ikut baunya.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi seperti itu, kita juga harus memilih lingkungan kita. Lantas, toh kalau di kantor kita mana bisa pilih-pilih nih Ustazah. Teman kita sudah ditentukan orangnya siapa, ininya siapa. Nah, sejatinya kita ini tidak mampu merubah perilaku orang lain. Kita hanya mampu mengendalikan diri kita agar karakter orang lain yang tidak enak itu mampu kita hadapi. Jadi jangan harap kita mampu merubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi Allah beri pilihan kepada kita untuk menggunakan akal kita agar kita mampu menghadapi orang-orang tersebut.
1: Baik Ustazah, dan ini sepertinya sudah ada yang masuk WhatsApp ini Ustazah, pesan singkat dari Ari di Rimo, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih sudah membahas topik yang sungguh luar biasa di hari ini. Katanya yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana cara kita menjinakkan sifat kemarahan tadi ya, atau sabuiyah ya Ustazah ya, agar energinya ini bisa dialihkan menjadi sesuatu yang positif dan produktif, katanya Ustazah.
0: Iya. Nah, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sabuiyah ini adalah api kemarahan. Nah, jadi bisa kita arahkan ke arah yang baik, yaitu dengan mengambil semangatnya, yaitu untuk melakukan entah itu mengajak orang-orang pada kebaikan. Nah, kemudian kita menentang apa-apa yang curang di dalam lingkungan kita, atau kita berani untuk memberantas kemaksiatan yang kita lihat. Nah, serta kita gunakan juga untuk melawan hal-hal yang melenceng yang terjadi di lingkungan kita. Jadi walaupun Allah sudah titipkan sifat sabuiyah, bahimiyah dan syaitoniyah dalam diri kita, tapi kita tidak boleh merasa bahwa diri kita ini akan cenderung pada keburukan. Sesungguhnya sifat robbaniyah tadi mampu melemahkan semua sifat ini, dan kita mampu mengarahkannya kepada kebaikan. Tentunya seperti itu.
1: Iya, Ustazah, ini ada lagi nih dari Gostel, ada Adri, katanya sebagai orang yang awam pengetahuan begitu ya Ustazah, katanya bagaimana bisa menjaga apa namanya nih istiqomah, katanya agar jiwa tetap memiliki sifat yang sehat di tengah kesibukan duniawi yang padat, katanya Ustazah. Itu bagaimana menjaga konsistensinya, Ustazah?
0: Ya, terima kasih pertanyaannya. Mm-hmm. Jadi untuk menjaga konsisten kita dalam amal yang baik, jadi kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa bermujahadah, yaitu bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita. Nah, kemudian kita bisa berzikir, karena berzikir ini juga akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Dan kemudian membaca Al-Quran, sebagaimana Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita semua dan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita alami selama kita ada di dunia. Dan kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang soleha. Nah, dengan demikian akan lebih mudah untuk kita mempertahankan sifat Rabbaniyah yang ada di dalam diri kita. Karena sesungguhnya setan ini tidak akan pernah berhenti menggoda kita, dan nafsu dalam diri kita ini tidak akan bisa dihilangkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga sudah dikatakan bahwasanya innan nafsa la ammaratu bisu, sesungguhnya nafsu ini terus menerus mengajak kita kepada keburukan, terus menerus. Arti terus menerus ini selama hayat masih dikandung badan, ia akan terus mengarahkan kita agar kita terjerumus kepada nafsu tersebut. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang sudah diberikan rahmat oleh Allah. Siapakah orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah? Yaitu orang-orang yang mampu mempertahankan sifat robaniyahnya tadi, yaitu dengan banyak-banyak bermajelis ilmu, kemudian mendirikan sholat, kemudian zikir kepada Allah. Maka orang-orang inilah yang akan Allah tolong nantinya untuk melawan nafsu yang ada pada dirinya sendiri. Nah, kemudian sungguh merugi kalau kita kalah dengan nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Wa qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung sekali orang-orang yang mampu menjaga kesucian dirinya dari nafsu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi sekali orang-orang yang mengotorinya. Kenapa dikatakan rugi? Karena bagi orang yang mampu mengendalikan nafsunya, jadi akan Allah berikan hadiah yang luar biasa sekali nantinya. Ini mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar kita terus mengalahkan ketiga sifat tadi dan terus beramal soleh. Jadi ini sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran bagi kita yang mau melawan dan memerangi hawa nafsu kita. Apa itu janji Allah? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah? Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka kata Allah, sungguhnya surgalah tempatnya. Nah, jadi marilah kita sama-sama kita perangi tiga sifat tadi agar kita layak mendapatkan jannata hiyal ma'wa, kata Allah, maka surgalah tempat kita nantinya apabila kita mampu melawan hawa nafsu kita.
1: Baik, Ustazah, sebelum kita break nih ada satu pertanyaan lagi ini dari dua ini, Ustazah.
0: Insyaallah banyak sekali, Ustazah.
1: Dari Pak Usman ini katanya di Singkil, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustazah. Dan pertanyaannya ini yang pertama katanya jika ada seseorang yang sudah terlanjur rusak katanya ya, karena sifat buruknya yang terlalu mendominasi terlalu lama begitu ya, apakah masih ada jalan katanya untuk membalikkan keadaan gitu, Ustazah? Dari mana ini kita harus memulainya, Ustazah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sepertinya yang kedua sudah ada penjelasannya tadi di awal, tapi mungkin Ustazah bisa jelaskan kembali ya kepada Pak Usman. Katanya dalam konsep tasawuf ini sendiri, apakah kita harus mematikan total sifat bahimiyah ini tadi ya, atau sabu'iyah tadi. Katanya ini sebenarnya apakah kita hanya perlu mengendalikannya, katanya gitu. Mohon penjelasannya, Ustazah. Baik, terima kasih Pak Usman. Itu dia dua pertanyaan, Ustazah.
0: Iya, berarti
1: yang pertama tadi, yang pertama tadi, jika ada seseorang yang merasa ini jiwanya sudah terlanjur rusak gitu karena sifat buruknya yang terlalu lama mendominasi gitu kan, apakah masih ada jalan gitu ya untuk mengembalikan keadaan? Nah, dia memulainya harus dari mana duluan gitu, Ustazah. Kemudian yang kedua nanti aja, Ustazah, yang pertama dulu.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Bapak Usman. Nah, jadi bagaimana kalau kita sudah terlanjur terjerumus kepada sifat-sifat yang tidak baik tadi, lantas dari mana kita memulainya untuk berubah? Nah, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita melakukan kesalahan, baik itu dosa kecil maupun dosa-dosa besar, kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha pengampun segala dosa-dosa kita. Kapanpun kita memohon ampun kepada Allah, tentunya Allah akan memberi ampunan kepada kita. Belum tentu orang-orang yang diawali dengan terus-terus berbuat baik, maka khuatimiha di akhir hayatnya nanti dia akan mati dalam keadaan baik. Bisa jadi orang yang terus menerus melakukan maksiat, tetapi pada saat akhir hayatnya dia bertaubat sesungguh-sungguhnya, dia memohon ampun kepada Allah dan Allah memaafkannya, akhirnya dialah menutupi kehidupannya dengan husnul khatimah. Jadi ampunan Allah selalu dekat dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita berputus asa dari rahmat Allah, maka kita adalah orang-orang kafir. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan wala tayasu mirauhillah wala yayasu mirauhillahi illal qaumul kafirin. Nah, kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu dekat. Kita harus menjemputnya. Kita harus memohon ampun kepada Allah dan ampunan kita pasti akan diterima karena Allah maha sebaik-baik pengampun, maha mendengarkan apa yang kita minta. Jadi jangan pernah kita berkecil hati kalau selama ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kembalilah kepada Allah. Temuilah Allah di sepertiga malam kita. Temuilah Allah di setiap sujud kita. Temuilah Allah di saat azan berkumandang sudah memanggil kita. Insya Allah dengan kita, ketaatan kita, keteguhan kita, Allah akan menerima taubat-taubat kita. Dan kalau kita dalam keadaan futur, futur ini adalah lemah iman. Kalau kita dalam keadaan futur, maka sebaiknya kita perbaiki diri kita dari sholat terlebih dahulu. Nah, seperti apa memperbaiki sholat kita? Yaitu bukan hanya sholat, akan tetapi kita mampu mendirikan sholat, kita mampu menjaga waktunya, kemudian kita benar-benar sadar di saat kita angkat kedua tangan kita, kita tinggalkan dunia dan kita menghadap ke akhirat, kita menghadap kepada Allah yang menciptakan kita, kita sedang berdoa, kita sedang berbicara kepada Allah. Di situ nanti akan timbullah perilaku-perilaku yang baik dari diri kita. Mungkin kalau selama ini kita sholat tapi kita belum berubah, mungkin kita hanya melaksanakan sholat tetapi kita belum mendirikan sholat. Jadi marilah kita perbaiki diri kita dari sholat kita terlebih dahulu.
1: Oke, baik Ustazah, berarti dari sholat dulu yang harus kita perbaiki ya Ustazah ya. Dan ini masih ada tadi dari Pak Ustaz, Ustazah. Ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Ustazah, tapi mungkin Ustazah bisa menjelaskan kembali. Yang jadi pertanyaan Pak Usman adalah dalam konsep tasawuf, apakah kita harus mematikan total sifat bahimiyah dan sabuiyah tadi? Apakah sebenarnya kita hanya perlu ini Ustazah mengendalikannya?
0: Iya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa keempat sifat ini tidak bisa dihilangkan dalam diri kita. Sifat ini sudah ada pada setiap jiwa-jiwa. Bahkan inilah yang menjadi elemen-elemen yang membentuk diri kita. Akan tetapi, kita kalau ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kita haruslah merendahkan level ketiga sifat yang ada dalam diri kita tadi, sabu'iyah, bahimiyah, dan syaitoniyah. Tetapi kita tidak akan mampu menghilangkannya, ibarat anak yang divaksin. Jadi virus itu bisa kita suntik untuk melemahkan, agar nantinya kalau terjadi sesuatu apapun kepadanya, ia bisa membentengi tubuhnya sendiri. Begitu pula dengan sifat-sifat ini, dia menjadi pembentuk karakter yang ada dalam diri kita. Kita tidak bisa menghilangkannya. Allah sudah mengilhamkan kepada kita sifat fujur dan sifat taqwa. Keduanya tidak bisa dihilangkan. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, mari sama-sama kita tingkatkan sifat taqwa kita. Kita manfaatkan sifat rabbaniyah, akal yang sudah Allah titipkan kepada kita. Akan tetapi, kalau kita kalah, kita lemahkan rabbaniyah kita, sungguh ketiga sifat tadi akan benar-benar menguasai kita. Dan kita akan mengeluarkan perilaku-perilaku yang tidak baik dalam keseharian kita. Semoga kita bisa melemahkan ketiga sifat ini, dan kita juga bisa meningkatkan rabbaniyah kita. Sifat ini ada pada seorang ulama, ada pada seorang anak-anak, ada pada seorang biasa seperti kita. Semua orang memiliki fitrah, ada sifat fujur, ada sifat takwa. Namun tergantung kepada kita, semampu apa kita berusaha agar sifat takwa lebih mendominasi pada diri kita.
1: Baik, Ustazah, ini ada juga satu pertanyaan lagi ya dari saya tentunya. Nah, kemudian ini apa saja ini Ustazah bentuk latihan spiritual ini Ustazah yang dianjurkan ulama tasawuf ya untuk menumbuhkan dan menguatkan sifat rabbaniyah dalam diri kita itu sendiri Ustazah.
0: Tentunya yang pertama kita harus berbanyak-banyak muhasabah, yaitu kita banyak-banyak mengintrospeksi diri kita, perilaku kita, kemudian kemaksiatan-maksiat yang sudah kita lakukan selama ini, perbanyaklah kita bermuhasabah diri. Dan kalau kita ingin terus-menerus melakukan kemaksiatan, ingatlah Allah itu selalu mengawasi kita. Allah itu selalu berada di sekitar kita, selalu melihat kita. Baik kita sembunyi di lubang semut sekalipun, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, seperti sifat ihsan, tanamkanlah dalam diri kita. Nah, apa itu sifat ihsan? Yaitu apabila kita merasa tidak mampu melihat Allah, maka tanamkanlah dalam diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada dan apapun aktivitas kita, kita selalu bersama Allah. Allah selalu melihatnya.
1: Baik Ustazah, ini sebagai penutup ini Ustazah, apa pesan dari para ulama tasawuf nih Ustazah yang bisa kita jadikan pegangan sehari-hari ya, agar kita selalu waspada terhadap arah dominasi jiwa kita ini Ustazah?
0: Baik, jadi berikut dikatakan, walau qaharul jami'a tahta siyasati sifati robaniyah, kalau seandainya semua sifat tercela tersebut bisa kita kendalikan oleh sifat robaniyah, niscaya akan timbul al-ilmu, yaitu ilmu. Kemudian al-hikmah, yaitu hikmah. Kemudian yaqin, yaitu keyakinan yang lebih kuat di dalam diri kita. Nah, kemudian ma'rifah. Nah, jadi para ulama memberikan nasihat kepada kita, berusahalah untuk mempertahankan level sifat rabbaniyah kita agar tidak menurun. Karena dengan mempertahankan sifat rabbaniyah kita, maka akal kita akan mengarahkan kita kepada kebaikan, sehingga perilaku kita, kemudian karakter kita juga akan menunjukkan kepada kebaikan.
1: Baik Ustazah, harapan kedepannya nih untuk pendengar kita Ustazah.
0: Baik hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, termasuk orang tua saya ini Bu, lagi dalam perjalanan dan mendengarkan kajian saya hari ini. Jadi pesan yang saya dapat saya sampaikan, kajian kita hari ini bukan untuk menjudge orang-orang di sekitar kita, siapa yang paling tinggi bahimiyahnya, siapa yang dominan sabu'iyahnya atau setoniyahnya, akan tetapi untuk mengukur sudah sejauh mana level atau kelayakan kita nantinya bertemu dengan Allah Sang Pencipta. Nah, jadi dari kajian ini mari sama-sama kita introspeksi diri kita, sifat manakah yang dominan saat ini pada diri kita. Apapun sifat yang dominan saat ini, bukan berarti kita sudah kalah, bukan berarti kita sudah lemah. Justru ini adalah sebagai acuan, sebagai cambuk untuk kita agar kita mampu memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena sebaik-baik manusia adalah yang mempersiapkan hari akhirat kelak, dan sepintar-pintarnya manusia adalah yang mengetahui bahwa ia akan pulang ke kampung akhirat dan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin.
1: Baik, terima kasih Ustazah, dan semoga kajian kita hari ini menambah wawasan kita semua ya, dan tentunya juga dapat menjadi sarana edukasi yang efektif bagi kita semua masyarakat khususnya Kabupaten Aceh Singkil dan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih Ustazah, saya Nur Hayati dan seluruh tim yang bertugas hari ini, dan sampai jumpa di dialog kajian islami berikutnya. Saya Nur Hayati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Prof. Salami
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik
2: yang Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau.

0: très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasi evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pemain Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.

0: tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Pliskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Final Grand Slam, I guess. So.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan

0: China masuk 4 besar under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
1: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi.
1: Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manape, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini. Saya Arso masih menemani Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan beberapa lagu pilihan dan

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana sore hari ini, seperti biasa kita memasuki program Sore Ceria Denang Daerah Singkil. Lagu-lagu daerah akan menemani suasana sore Anda hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saatnya kami mengajak dan mengundang Anda untuk bergabung di suasana siang hari, sore hari ini di line telepon di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558.

Ya udah deh, enggak mungkin kita coba sapa deh siapa di mana. Iya, terputus ya. Enggak apa-apa deh, bagian yang bergabung silakan bergabung kembali.

0: Untuk Cinta, untuk Aldo, untuk Surang Tamei, untuk Erna, Ayu, Parawati, semua aja lah Mbak ya.
1: Oke, baik.
0: Selamat sore Mbak.
1: Sore kembali.

0: Baik, kita sapa kembali di belakang Ayu, Mbak Elha dan siapa di mana? Halo, selamat sore Dendang Daerah.
1: Halo, selamat sore.
0: Oh. Iya, apa kabar nih Pak Mei? Lagi ngapain ini sorenya?
1: Udah mau istirahat.
0: Waduh, udah mau istirahat. Cuacanya gimana di sana?
1: Kalau sekarang lagi cerah.
0: Oke, di suasana cerah ini mau ditemani lagu siapa ini?
1: Lagu Bahasa ya. Ape Hontangan Minang.
0: Apa?
1: Ape Hontangan Minang.
0: Ape Hon?
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mbak Aryani, semangat selalu. Buat Lukamani, Aldo, Parawati, Bungus, buat Eda tadi, Bang Randy, Wetman, Makor, Bang Hindu, Sober, buat Bantu, Malolo, buat yang lagi dengar aja lah ya. Apa lagu ya kan?
0: Apa tadi judulnya? Dari Tanah Batak ini?
1: Iya, Ape Hontangan Mina.
0: Ape Hontangan Mina Inang.
1: Ape Hontangan Mina.
0: Oh, Ina.

0: sebelah saya ini.
1: Iya, panas di sana.
0: Iya, sangat panas sekali.
1: Sangat-sangat sekali. Papa Barat lagi musim durian ya.
0: Iya, 2 hari ini udah panas.
1: Iya, mau ditemani lagu siapa ini?
0: Dari Lantama Trio ya.
1: Apa itu?
0: Janji Palsu.
1: Janji Palsu.

0: buat Kak Yani selamat bertugas ya. Mm-hmm. Baru buat seluruh yang lagi dengar aja ya. Mm-hmm. Tanpa terkecuali ya.
1: Baik.
0: Selamat sore ya.
1: Sore kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada Andre di Papua Barat ya. Tadi ada Mbak Ella, ada Pak Mei, ada Andre tadi di suasana sore hari ini yang juga sudah bergabung bersama kita di sore ceria Denang Daerah. Kita sapa kembali di ujung telepon. Halo, selamat sore Denang Daerah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Erna?
1: Kabar baik ini Kak.
0: Iya, lagi ngapain sorenya?
1: Ini lagi apa? Lagi di warung ini Kak.
0: Lagi di warung.
1: Iya.
0: Iya, baik. Kalau gitu mau ditemani lagu siapa ini sorenya?
1: Lagu apa aja ya Kak? Yang judulnya Tungke Nambak Raba.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Kak Aryani sama Abang Mulia di Eja. Itu aja ya Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar ada Mbak Erna di suasana sore hari ini yang juga sudah bersama kita di Sore Ceria Denang Daerah. Kalau gitu kita hadirkan dulu lagu-lagu yang under quest tentunya di suasana sore hari ini di Dendang Daerah Singkil.

0: Pendengar, kami break lagu hiburannya pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 skor wilayah
1: Aceh. Hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah lintas 17 bersama Korwil 17 Banda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Batra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusumawi Melabuh Takengon Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: LPS jamin simpanan di bank maupun polis asuransi. Informasi lainnya, KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi, penyeberangan Sabang normal. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lalu Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, lembaga penjamin simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank termasuk polis asuransi. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Lembaga penjaminan simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif pada program 1 RRI Banda Aceh dengan topik peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026. Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Aditya Eri Wibowo menyampaikan, per tanggal 17 Juni, amandemen RUU P2SK telah disahkan menjadi UU 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK. Adapun perubahan yang sangat signifikan terdapat pada sektor penjaminan asuransi, di mana sebelumnya UU P2SK telah mengatur bahwa LPS melakukan penyelesaian terhadap asuransi yang dicabut izin usaha. Kewenangan tersebut diperkuat menjadi resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Artinya LPS bisa melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut bermasalah.
2: Yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timelinenya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun, namun perubahannya cukup signifikan.
1: Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Dipo Pradana menambahkan bahwa menyimpan di bank adalah salah satu instrumen finansial yang paling aman karena dijamin LPS. Ketentuannya adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank.
3: Pada hari ini bagian dari upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat begitu bahwasanya menabung di bank itu pada dasarnya aman.
1: Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo LPS di 154, website www.lps.go.id atau menghubungi akun media sosial LPS. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Utara Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, SMP Negeri 5 Lusumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
4: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Lusumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS Rama. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami.
5: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya Islami begitu. Nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat. Kemudian ada Pagi Ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.
4: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Loksmawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin kondusivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun, Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di Gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, jikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
7: Walaupun isi nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap melaksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dan perkiraan sebelum upacara dilakukan secara, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alam tadi ya, pelaksanaan ini menjadi konsep pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan secara.
6: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi perayaan HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
8: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat perayaan. Kalau ada kalimat rakyat, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya bacanya, tapi ada ekonomi di situ.
6: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun, khusus untuk pesta rakyat. Selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah rejo kampung di Kecamatan Bukit ikut acara serah terima jabatan. Camat Bukit minta para rejo kampung untuk membenahi administrasi serta meningkatkan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
9: Camat Bukit Syahrian meminta seluruh rejo kampung definitif di Kecamatan Bukit segera menjalankan program prioritas pemerintahan kampung dengan membenahi administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan serah terima jabatan bedel kampung kepada Reje Kampung Definitif. Syahrian menegaskan, para Reje diharapkan segera menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola dana kampung secara transparan dan akuntabel, serta mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kampung menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung program pembangunan pemerintah Kecamatan Bukit.
10: Dan kami berpesan, jalankan tugas dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Rangkul seluruh masyarakat, bangun komunikasi yang baik, serta manfaatkan setiap potensi kampung untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
9: Menurutnya, pergantian pemimpin merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, sehingga seluruh unsur pemerintah kampung harus terus bekerja sama dan memberikan dukungan kepada Reje Kampung yang baru demi kepentingan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutu Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dengar, layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
12: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
13: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun enggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun dah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Ya, malam tapi kalau kemarin itu kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
12: Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Lok Semawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak dua kapal kembali beroperasi.
14: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online, jadi kami bisa beli tiket pulang juga, terus nggak ada kendala apa-apa sih Bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket, jadi jadwal jamnya itu nggak keluar. Jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulangnya pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang, jadi udah ada dapat tiket online.
15: Udah lancar.
12: Masyarakat berharap operasional dua kapal Roro dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya dua armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Wali Kota Subuh Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU Republik Indonesia bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
16: Wali Kota Subuh Salam Haji Rasid Bancin mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin.
17: Rombongan diterima langsung Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih proporsional bagi masyarakat. Wali Kota Sumut Salam Haji Rasid Bancin menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya.
18: Yang paling menderita, mohon maaf, adalah Aceh Sumut. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapatkan porsi BPA untuk provinsi. Sumut Salam prioritas saja kosong. Maka kami seterupun orang Sumut Salam dan Singkil ini susah mencari suara di dua kabupaten kota tersebut, di Aceh Selatan dan Tapiak. Maka kami ingin pecah dapil, karena memang sengsara sekali kami tidak ada duduk di DPRD provinsi ini. Kami namanya DPRA. Hajar kami paling utama adalah ini. Kami perlu berpandang lebar. Nah, kondisi kami ini sangat konsen. Contoh pembangunan di Aceh Singkil juga harus disupport daripada DPR. Dulu anggaran dikasih 30 M Singkil, terakhir tinggal di 10. Dulu kami dijanjikan oleh pemerintahnya eksekutif. Salam itu 37 M, saya kita fakta kami terima hanya sekitar 23. Begitu kira-kira. Kenapa? Nanti
17: lanjut Rasil menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di parlemen provinsi dan pusat, percepatan pembangunan di Sumut Salam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan dapil bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Sumut Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRIS wilayah batas Selasar Koridor 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu inget nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automated offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat.

Inat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi ya. Terpantau dari luar studio Pro 1, pendengar, suasana Banda Aceh cukup terang dan cerah ya. Karena juga kami himpun dari situs bmkg.go.id, kondisi Banda Aceh di sore hari ini dalam kondisi cerah dengan suhu berada di 29 derajat Celcius ya. Kondisi cerah ini pendengar bertahan hingga tengah malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan suhu akhir di 28 derajat maksud kami, dengan kelembapan mencapai 73%. Ya, semoga kondisi ini untuk Anda yang melakukan beragam aktivitas hingga tengah malam nanti berjalan baik dan juga lancar.
1: Banda Aceh sore ini

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Singkil sore ini. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana sore hari ini, di pukul 18 seperti biasa kita masuki musik religi, lagu-lagu religi yang akan menemani suasana sore Anda hingga nanti kami hadirkan pengajian dan kumandangan seruan ajaran sholat maghrib di wilayah Singkil Utara sekitarnya, tepat pada pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang sedang mendengarkan kami melalui streaming RRI digital di suasana sore. Salam hangat dan salam sehat. Jangan lupa untuk Anda terus jaga kesehatan dan keselamatan Anda dalam berkendaraan di sore hari ini.

أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم.

berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan

0: به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

hatinya, "Wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu, dan dapat untuk mengetahui

0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali, sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana malam hari ini, terima kasih Anda yang khususnya masih stay tune bersama kami di 92,2 MHz, atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di suasana malam. Malam yang begitu indah, begitu dingin, dan juga begitu cerah, mudah-mudahan memberikan kita suasana yang nyaman tentunya ya, untuk menikmati suasana istirahat malamnya di malam hari ini, tepatnya di hari Jumat, di hari ke-10 pada bulan Juli 2027. Anda mungkin Bapak TNI Polri dan juga para security dan juga tenaga kesehatan yang mungkin masih berkecimpung di dunia aktivitas Anda tentunya di malam hari ini ya. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitas, apalagi di cuaca yang cukup dingin mungkin ya untuk malam hari ini, di cuaca yang panas mungkin sebagian di malam hari ini, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan.

kesehatan, Anda yang mungkin berada di perjalanan mungkin jangan lupa untuk jaga keselamatan Anda dalam berkendaraan, terutama di daerah-daerah yang rawan, baik itu rawan kecelakaan maupun rawan kriminalitas. Saya akan berbagi informasi tentunya di suasana malam hari ini. Sebelum kami kumandang ke waktu seruan azan sholat isya untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19.59, pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi kita di malam hari ini, 10 salam dan Aceh Singkil desak KPU RI bentuk dapil baru. Dua kepala daerah di wilayah Barat Selatan Aceh resmi menyatukan kekuatan demi memperjuangkan hak politik masyarakat di tingkat pusat dan provinsi. Wali Kota 10 Salam Haji Rashid Bancin bersama Bupati Aceh Singkil mendatangi kantor KPU RI di Jakarta untuk mendesak pembentukan daerah pemilihan atau dapil khusus yang menggabungkan wilayah Aceh Singkil dan Kota 10 Salam. Rombongan kepala daerah tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Melgia Carolina Van Harling yang turut didampingi oleh Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Pertemuan strategis ini mengusung misi utama, yakni menuntut adanya keterwakilan politik yang lebih profesional bagi masyarakat kedua daerah di kursi DPRA maupun DPR RI pada pemilu mendatang. Wali Kota 10 Salam Haji Rashid Bancin menegaskan bahwa langkah ini diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk kawasan paling ujung barat selatan Aceh tersebut seringkali tenggelam dan belum terakomodasi secara optimal. Menurutnya pemisahan atau penyesuaian dapil ini menjadi kunci krusial agar ada figur legislator yang benar-benar fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk wilayah mereka. Lebih lanjut, Rashid Bancin menjelaskan bahwa tanpa adanya keterwakilan yang kuat di parlemen, tingkat provinsi dan pusat, percepatan pembangunan di 10 Salam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, usulan pembentukan dapil bersama dinilai sebagai solusi konkret dan objektif berdasarkan kebutuhan real sosiologis masyarakat setempat. Di akhir keterangannya, Wali Kota 10 Salam mengajak seluruh elemen masyarakat di Bumi Syekh Hamzah Pansuri untuk merapatkan barisan dan menyatukan suara. Ia berharap ikhtiar politik ini mendapat dukungan penuh dan kemudahan regulasi dari KPU RI demi terwujudnya keadilan, representasi politik, serta masa depan daerah yang lebih maju. Nah itu dia pendengar informasi kita di suasana malam hari ini. Pastikan terus Anda ya, stay tune bersama kami di 92,2 MHz. Karena lagu-lagu hiburan serta informasi akan terus kami sajikan ke ruang simak Anda sebelum nanti kami kumandangkan waktu seruan azan sholat isya pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kami kumandangkan ke ruang simak Anda.

0: sedangkan waktu seruan azan sholat isya untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Dengan demikian berakhir juga kebersamaan saya menemani Anda untuk malam hari ini. Saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ainin lamad.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran

0: به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Aceh Singkil, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Nah, dari Aceh Singkil, Bu Mesya Abdurrahman Singkili yang penuh berkah tentunya, saya kembali Rizky Dugraha menemani ruang dengar Anda di malam hari ini pendengar. Nah, pendengar, bagi yang sedang beraktivitas di seputaran Aceh Singkil ya, yang lagi bersantai menikmati hembusan angin di pantai atau juga di rumah atau di pekerjaan Anda, atau Anda yang sedang di pelosok desa yang sedang berjuang demi keluarga. Nah, pendengar, saya Rizky Nugraha hadir di sini tentunya bukan cuma sebagai penyiar, tapi ya pastinya sebagai sahabat yang siap berbagi cerita, berbagi informasi, berbagi lagu, dan tentunya ya sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kencangkan terus ya volume radio Anda, lupakan sejenak penatnya hari ini ya, karena di sini kita bukan cuma sekedar mendengar, tapi pastinya kita akan saling mendekatkan hati ya. Buat Anda yang mau tentunya biar lebih rileks lagi di sini, Anda terus pantau atau pantengin terus ya di RRI Singkil ini untuk menghibur dan menemani waktu malam Anda. Dan juga mungkin untuk anak-anak muda Singkil yang lagi nongkrong, bukan Singkil aja sih, dimanapun Anda berada, baik di warga Papak Barat, Sidikalang, sebelum salam ya, kelewatan di Aceh Selatan, di Bungus ya, ada juga warga di Dolok Sanggul. Semuanya untuk Anda yang lagi yang lagi aktivitas mungkin saat ini, selama beraktivitas mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan apapun ya dalam aktivitas Anda tentunya. Nah, baik pendengar, kita akan hadirkan di malam ini dengan lagu bagus pilihan, dan juga nanti ada informasi-informasi bagus kami hadirkan untuk Anda. Kami ambil dari rri.co.id. Nah, lagu pertama saya akan coba untuk temani Anda kali ini dari siapa? Ruri, Pesan dari Hati.

92,2 FM RRI Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di mana pun Anda berada yang saat ini masih bersama kami, pukul 20 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, pendengar, mungkin Anda sudah tahu ya bahwasannya saat ini sedang sedang panas-panasnya pemberitaan atau informasi-informasi terkait tentang dugaan korupsi Jampitsus ya. Yang di mana beliau adalah salah satu jaksa atau Jampitsus yang ya mengkawal kasus korupsi yang fantastik atau mega korupsi ya senilai 500 ya hampir 1 T seperti itu ya. Nah, kali ini beliau pun akhirnya diperiksa ya terkait ya kita menunggu ya kepastian apa yang akan terjadi nanti gitu ya. Nah, ini informasi kami akan hadirkan terkait tentang yang dimana rumah di Sentul digeledah Jampitsus pastikan milik pribadi sejak lama. Ya, ini penuturannya nih pendengar. Ya, kita tentunya sebagai masyarakat kita harus tetap menunggu dan pastinya semua transparan ya kan. Dan apapun itu yang terbaik lah untuk rakyat pastinya ya. Nah, pendengar, informasi ini dari rri.co.id Jakarta. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus ya, Kejaksaan Agung mengakui kepemilikan rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Rumah tersebut sebelumnya digeledah penyidik Kortas Tipidkor Polri dalam proses penyidikan. Pengakuan itu disampaikan Jampitsus Febri Ardiansah saat memberikan keterangan di Kejaksaan Agung Jakarta Jumat ini tadi 10 Juli 2026. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab temuan foto keluarga saat penggeledahan berlangsung. Nah, rumah di Sentul itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah dimiliki sejak lama kepemilikannya. Tapi juga pemilikannya juga dapat diselusur sejak awal. Ini katanya gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu ya. Sebagai masyarakat pasti kita tetap menunggu ya. Kabar-kabar terbaru dan seperti apa proses-proses tentunya yang bisa kita konsumsi dengan baik pastinya ya. Nah, Febri juga mengatakan pendengar, status kepemilikan rumah tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, memastikan seluruh proses kepemilikannya dapat dijelaskan melalui mekanisme hukum. Nah, sementara itu, Febri juga menanggapi temuan uang yang diamankan penyidik dari rumah tersebut. Menurutnya, seluruh uang yang ditemukan itu adalah memiliki pemilik yang jelas katanya. Nah, semua kami yakini dapat dipertanggungjawabkan katanya dengan benar, namun penjelasannya disampaikan melalui prosedur hukum yang berlaku gitu. Nah, ini jadi pertanyaan ya, mengapa sih beliau masih bisa berkata seperti itu? Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang belakangan ini ya, kalau kita dari segi hukum ada bukti ya, udah ada barang ya, tapi nggak tahu ya, kita penyelidikan nanti, kita akan tunggu juga hasilnya gitu ya. Karena Pak Jeffrey ini, Febri ini ya meyakini itu bisa ditanggungjawabkan dan dengan benar katanya itu ada pemiliknya gitu ya. Yang juga menambahkan rumah tersebut juga digunakan untuk berbagai kegiatan yang dapat diperiksa penyidik. Karena itu seluruh temuan dalam penggeledahan diyakini dapat dijelaskan sesuai proses hukum. Nah, pendengar, sebelumnya Kortas Tipidkor Polri menggeledah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis 9 Juli 2026. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Nah, dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sekitar 74 kg emas batangan dan sejumlah uang asing. Nah, 74 kg. Kita kalikan ya, 1 kilo atau 1 gram itu aja harganya sudah 2 jutaan. Ya, kalau dia satu kilo itu kan sampai 2 miliar ya. Banyak ya. Kalau dikali lagi 74 kg emas di batangan ini. Wah, aduh. Cukup fantastis nih ya, dan juga semua uangnya ini. Nah, di balik itu juga penyidik menyita uang US dollar yaitu senilai 4.767.300 US dollar atau setara kita kurskan di Indonesia senilai 77,6 miliar. Wow, waduh, saya nggak pernah tahu nengok 1 miliar aja belum pernah ya. Kalau ratusan udah ya. Cuma nengok aja gitu ya kan. Nah, selain itu ada 14.083.800 atau setara dengan
179,4 miliar serta ada juga uang tunai rupiah sekitar 100 juta. Nah, pendengar, Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut nilai seluruh barang bukti diperkirakan mencapai sekitar 476 miliar rupiah. Wah wah wah wah wah. Semana yang banyak uang itu ya. Kok bisa orang banyak-banyak uang kayak gini ya? Aduh, kita pun heran juga ya kan. Nah, penyidik juga mengamankan dokumen telepon seluler dan foto keluarga untuk kepentingan penyidikan, pendengar. Nah, kita hanya sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan tentunya kita menantikan seperti apa hasil-hasil dari ya temuan-temuan ini agar ya penyidik-penyidik ini juga bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas untuk negara dan juga untuk masyarakat Indonesia. Yang baik dibaikkan, yang salah tetap disalahkan ya. Kita berharap seperti itu. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kita hadirkan kembali dengan lagu bagus menemani Anda. Kali ini saya hadirkan dari Anji, Menungguku.